0: wenn ich lüt gut nicht dem so illa ich kann sag wenn ich ich kann sag mit kochsacht lüt leit am man so mir lüt lüt git da wa git da meine kampagne la katschain ich lacht die time time da man na na kachsu nach ka Tak fikir kita taman yang lalu ni lalu lewat klipis ni, portak lawas tu seven nanek, state tempat ni yang lalu lewat ku mana, nang nak saham, nak unit kau muak tu, taman ni cari seni, kanan ni taman ni, Queen Rock Eek, Good News Bay, Platinum, tu lewat ni, taman cari Julagat kan lusut ya kan na kuskuk fima ciuka, anjak tamana Good News Bay, Good News Bay kuskuk fima bay tamani nak jiko anen nakti keluk pelas lusut, bawa betul itu Allen Street dan Nelson Island tunginan na tamani sucali yukana menayaga kat jiko anen nakti keluk pelas lusut pelak lusut. Tamtali pawak na anyaktulit nutagat nakit kanan tali kumpni kusko film kini toan tali ang litaktulit ng pilahtut upn kakoni makuta ang yakpit tamna kligiluko imakfim at kligiluko naksulahtut tatamas kon nakungan coral to coral to tawag tamad imakpima na tutari tamak dilakluki halbitat ikasokbit kwele tot ni lin pilasul pilakt takukit tot ni tapakluki tukutsaklit ngam samag milyan zanika tiki tsaklit ngunatam kingan palika ka tiyunakluku pisurakluku Tam koni aktakal ramai nasun retsukluki tamaskuita yut. Utaka takufci yumk nasun retsukluki makut merang naksa ramai ukutja. Naksuyak, kubuyayak, naksyak, smokehouses. Yut makut dilaksuki mani tangatulra. Tot na yukra magtang suhto. Takunam kasut makuta talia asat sen tamun ping nakshit unakoni tiuklit alaska kami ruyaklam itagam tamani akut republican na tilakluki kav trumpam sutali ayokut ya malista kuluku tuat na yuklam itangshumito kunkutahoni itagam Utalgani yung pikumta taring umastinik, kung kuta yung yagampnik, nasunritat siya, pinriling ram ki magtatrita, nasunritat siya. Yung pikufti at uman na utiko. Ukso ko tayo ma November ram ni Bota Kata, tiyok tako maluwi yung tiyoksin kakotik, nasunritat ka. Kui, kung isang nga kasam ni, umuwa kasi tali, pibunga kasani. Aku tamas kuita, iru istirulik bilangan. Jalis tu sama si temani, aku keluar tinggulin lulirulik, stay tak tahu tinggulirulik. Nasnerita kata mati mayu kutja, aku sejali, aku cair kami uitelri, nasufkenak. Iu nak saksu itang waswak, anglejas sama tu nunam. Menteri kami mani 24 years after mati. Tatai makuta fenak tat ni kayo kreni tamana nang naksak tasung naksiko bilak mai tiyayat ni Wednesday mi kuyo kti culture center ami
1: man rohtuk uta kalrik kayaga tai manuna biluko
0: Wednesday Thursday culture center ami kuyo kti fenam subsistence group by andruf kareliting sitel piti kuta Wednesday says 6 o'clock. Thursday may show 5:30.
1: Koyana kapas kaya ka kulo tinchal. Kata

0: pa kayo may lingam
1: si pilak tu. Ya, tak ingin mak.
0: Iya, kau ya na. Ya, kau ni kau cari umun kengok saya nun kaya kau lagi mon. Good morning.
2: Good morning, aku tu tam.
0: Iya, kita ki.
2: Ya, besok tu tam kan tu selalu ki. Makkan tu malin ngeri ngeri mungkin ngeri tu betul lah tu kalau tak tahu ya sama kau kan. Kau tamat tu kengan kan kau lagi kalah tu kau ya na.
0: Yes sir, ko yana kwas kaya gaulutin umiya kanasakt ka pegaan. Jali kwanik umun kinguksanun jali bilgamun. Good morning. Radio Tniplugi, please.
3: Joosu.
0: Ii?
3: Jaa. Ukhato kanuktuwa nukimba. Umiya kanuktuwa nukimba. Bilgamun toi. Jo aku tiup lagi ni kelas kan rut kokai. Jo dah sunyi tu kan sepak tawal dah sem tawal sama fikir dia setai sok ibu miskul tu dia sem ke. Allah beri tu cak. Jo jam dah tu kan rut kut kot aku tawal aku milih kan rut ke. Aku tiup ni tu ni kalau tu jam dah tu udah kau ni alas kau ni utam. Wei tawis putus nak tawis putus. Tetamak we nuk sitting at the wood of Lasker. We tell us to Manda, Hoxakum Timokai, we tell them so what. My man Cusco from Quis Paddy to Makuto, you not talk at Toy, Okuchu, and take it to Black City. You not come to your Hamas, my Makuto, you not talk to pick at it. So we tell you, Shan Kadayok, and the Doxakum Timokai, so we tell us that my Makuto, you not talk to pick at it, you lamp talk. We promise I look. Kaya rin naman natin siya niya. So, alam ko ito kanilang klas, ito ko daw ang kiibay man niya. Sama na tama sa sabi lakit, awa ko kanilang siya. At kakagwa ko kanilang kuha lakit. Sama na ko ni Kartanak sa ito na last, Kartanak sa ito ayaw ko una. Kiibay mo na katakuan, imang kamuwi, tawag ko sa kaya sa ito, kita hatak sa Wag ko tatama ko lakit, pisagan rin ng ulito, wita't lang ako ito. Nasun kita kumpul kan untuk cari utama kita pilih apa tu setiap aku tu cerita kan tu tu jam dah jam ayah akan untuk kamu kalau please kalau kita tamas kena aku cek lah aku tu kan tu tu kita kita mai tamak kita awak makan kan kita pergi ke nanti tahu kita awak si wajak kita kuat tamas kita pergi suka ini makan tu kan kita cak cak kan ulut. Aku tu tu aku cium kan kan, please tu ni kita mesti kasih tuan, nak tuan tu kita jangan cium, nak kita hubah cium, tu nak jam kita mai, nak terus kan, luar kan kita itu sama pun kita itu, itu luar tuan resursi, jam nak di waktu kan kita sakit, kalau sakit nak kita jangan tu nak kita jangan, sampai jam mai albatum. Kuti, aksak di makli makka. Sama datang ya aksak aklas hatamu di hangku di pinirim sama datang wabtua idu liu skruk. Asat nula sama timpis kunaki. Aku tuat kantus kot. Sama akin maa kis tuatak wispa mun. Sama sama akin hangku di ayok nilut. Sama ayam. Nasun rida cakut manik nangal nilut. Milli da pitsk suga umutat. Pepelan melungut. Atau sekumpulan kita bertaul dari, malu kak sekumpulan sembunyikan, manaikan angkat beluk pebeluk malu tu cuci jangan, mangkak, mai tawa kita kira setaul rakyat, kita sakti untuk kalian tu mesti takut dengan yang kita jadi lawat cikwan, ini dulu kita cipta untuk sambat tahu kita, aku cipta yang kita sambat tahu. Asal kita bicara itu, sampai tetap nak hidup kita, pingin aku nak pingin nak suria, aku tak biar kita udah kita pakai baku nak kerjanya, aku rezeki lagi biar kita dah kita tetap kita kau, baku sendiri cipta nak pilih kita yang kita itu, abah aku tak biar kita ni apa sih, rezeki lagi biar kita itu pas tu tabak, ayo kena lulus.
0: Iya, kau yang nak kuat kaya gaulin. Sesentot nuna adun kacau lagi, tapi mencetakkan nasuki. Aku tak awal.

0: อันรถกูดอันรถคิวคิวขับปิกไก่จะกดขยายกาวเลยถึงเป็นเรทเอาคนละซื้ออายุสกุมนขังกูจะอายากักกาวเลยจะเป็นแรนี่มากูนกานูนามิวตักนึกตุนตัวนึกไปดูกบดตามากูนกูมีอักตักสุดอายากุมตาเอาคนละอวัยนักกูตักสุกุปิลากบดตางามกตักก่อนเรื่องงามตาAdu cokolagah kau luku pikum nuk. Tamatum kayaut ngiling ramuk nuk piluk. Cali sumik lingok nuk malik nuk pekataku mengunutan. Hwangku nuk inakun ibrikalauk. Toi kataw na tan gawul kayaus kebuk. Witan kcicikuk.Kwangkuk tamatum pulakakuk. Umyong jau tekluku. Sasu asina nipikan natmun ayak jiranateng piluteng pikata. Nuttan to ni caliplat kamiloni nunak sekluku. Piku mgenuk asin ritkatah pagta.โดยควังกุกอัลเล่ยุคมันนานาสุนริตักปุกสาตุริลุนุกปิลเรกนี่โดดนกาตามานาอัตกุลุกปิกูมกนุกมาลีปุกดาวกุตอัลเล่ยุนริลงัยดุตจาลิสุอักุนาวอดตักลุตาขับปิลกับปุตNovember aku kaya kikhtuk ka cucuk sekelu tapi sekabut primary ke kukletuk. Donitoy jali November a minutan tuk nerikan kelu tapi nekhtukut. Iki taki. Wadiko omun jali pamakna kulum kaya gaul ramon. Good morning.
1: Hi Sam, good morning.
0: Hey Henry.
1: Yeah. Aku nekhtun ramakan, aku nekhtamkan capaksin kama kaya gaul na kakcakl na ito gamu.Umiyaka sa pagsunod kilin.
0: Ii, kitak.
1: Yeah. Umiyak sa tungin ko ni, umiyak sa klaw, may kubagyo ng kaysa ka na ikhtik na matamawat ng tril ng utak to ko. Sa mga hato ay, bizakit, if ka na sumunod,Pak cuk tu cah, yang cari tu cah, cuman dijahatlah semuk. Nasloka cuman difkanasha, tuam tangsukua naskat hudau na cuman difkanasha, tuak nasknaugat. Jukwekat ma asirlo bisklo.Umiyak sa tingkasu ang sinrit. Nasinrit ko nga ko sa nisput sa tangsko ko nga siyungan.
0: Iyi?
1: Nasinrit ko ko sa ni tingkutin. Masigla pigula. Umiko pagi ng kiskan mo chik nga matamavt.
0: Tang,
1: kaya gak nak check tu kan? Kaya gak kau dah siap kau tu kan? Aku nak cili kau tu kan? Tangan kau dah mungkin lah. Tu kan kaya gak kau yang itu kiki kaya gak tu

0: Ati. Kuat ni to ni ga ni ni ta kam ta ta ki tu nak ni lu ku na ta na ki tu nak ni lu chap nak ni lu ku gman bi ga kna ku na phit kna ku ni kha ni ka ya ga ru su ti ka na ru ti kha lu ta wa mum mi wa su ti ng na su ti ka la ka la ku ti Asit tunaya lagi
1: tu. I kita.
0: Ya, okay, kau yang nasiapkan.
1: Ya, kau yang nak pakai apa kau lihat cari kau ni.
0: Ya, cari kau nak cik kau. I. Okay, kau yang nakkan siapkan kali kaya kau.
1: Ya. Angkat tu kau. Angkat tu kau. Kau yang kita. Kengok cik kau kau lihat tengah mengah. Kau ni kau cari umun ayah kau lagi umun cak makan kangi kena. Good morning. Tosu.
2: Yeah, good morning.
1: Kwaka den.
2: Yeah, kau tu tuli kau kange nam makin na. Aku ta ni cuni nata kasih nanka. Ah, tak tak kau tahu am aku nang om ku tutup kredit kaput kita rana. Aku toy magu kuna kelas putu miok suki. Ah. Umiok lagi na puta asil rani ka ciblekah nak cucuk kerja puta lagi kat tak lugu pakman. Am kami Maya hut ciblekah cucuk dah hal itu nga agak tinggal tuh nak ku hangku tuh mami ibu kuloni alas kami ikalio kata kena sana ku maga kamu. Itu lu kreatif doy matum sum nasin ni cak nak lagi cak tak itu ring lagi makut kan rut kelas kita kucing lem cak kita ngam kima itu gam kan ruyut tak ya atuk salu kita kum ta lepana tayar kaput pelu ki ta nak melak sam kau ibuh telu kah tak cucu kena ikan tu aku dia makul nak kamp melar itu dah ibu kalau kita nak apa tu? Jadi so guna ilmu tawai ni tawal ke cakul ini ke kubian guna ni imak pimpin mai kiting le tengah kuda kubian paktun cakul taftun cakul taft paktun kubian leh zaman ni nak leh kalau ku nak kau tu tak tahu, una ini mah pika nak wiklam tu, tahu nak tahu ya. Ili tahu ni kau ni mai jalan ke una at kata orang nasib rezeki kita mana itu kufi. Saku tahu sih, aku makin tahu kalau kita nasib lalu kita tahu, makut tahu awak yang kan sahaja. Intertribal fish commissioner avil tamta guna dawai taklak khoka tuntutu lam kingul leka same sel satana jal nepana ne jali yak ngami jali khatamana tamma khun toi ikayu tha allai kasu yak khil gatae ma tawam chatta rucha tamma kusya Satu tahun itu nak cawan ikan ikan ni kau hilang mesti tuk sukam cipu ni kam su nuni ni tangan kait jauh itu ulas kait kut makut tak makut tu tak nak suki cipu tak makut kalah suki kui tak kata si ukut kata kui tak kau makut puh nak lagi aksi cipu sekali jadi cipu convention nam na sini na sini na lebi sale suci le taksi itu aling kena cuma kita satu kena kian tak suci transfer na itu kunci kai taksi sah na sini return ke toy mungkin tidak toy re na hal gitu nang lu tidak toy am tersmai biu ngagel gitu faksi tam toy Saya rasa mereka pikir lokaya juga tu, am sekali misalnya kalau tak pasti.

0: kuna tawam sali nang nguluku tun tuaktuguna gaftutam manna tsakhlak nuna mi taqa atuguluku aya ganril ngxtipin naxtuji aya gionishi kin khluji khatm qan lagya ku taqtuji lanta qan la khatiluk good morning
1: ee oyana qalqaya gaqulatin chali khani umun kin qlan chali ikmik khluta makin mam trilkhnik good morning
2: Morning, look.
1: What could be a stick?
2: You come with
1: it.
2: Yeah, some run couple queen McNack. Takutnya apartment atau tentang kerja kiri luta lip halse lipin ayuh tu lip apa tu perpelawan macam apartment atau tentang kayak tentang kan lip ay perpelawan ah nama suat kan urusut tentang bakal kui makpik tu
1: ya
2: main am tenggelin awam awam am kasam ak makun tail tail ga ta main mun pil ga ai kai un chak ta gam hon qans khuk ne paik ta da yup put piu ga thuk main dort un qan ut ta 56 village jat chfoin ka mi qan le ga 16 at game Kan utang hod, nampai nating hok piu hot main. Ya, togam obum jalistam kanil re. Corporation up inak kuta nawa. Jin hok, shareholder kwang kuta atan hukut. Board of directors an vote tagluda. Board of directors atu pejitam piluting. Vote tak sauna da mainam. Upkit by Pashakluta shareholder ani Navugluku corporation am in Kuta. By Sriakama, Koyukh Hatni. Samukunitik sauna. 16 hour kumta. Ikeviskan. Suak nechput. У нас у плюс пошифика шу вагалуги. Ло и рамхтыку тамак мун трайбл корпорейшн на. Чал лэтхок тамак утакат. Корпорейшн на та тэр икай юн чак тэр сапус би хэлпин дэн. Я куян хуккал лгит фиштаках чекутка.
1: Yes, sir. This afternoon, 1 o'clock.
2: Aya, kau nak tu si kal kurai ni tu nanti, kau yang suki tu.
1: Ii,
2: aku kata kau sumil kau nak kau kamu selal itu deh, mami.
1: Yes, sir.
2: Kalau itu tu salur. Kau kalau tu muda kau ikhpan me kos kau faham bi umgumalu dah. Okay, good morning.
1: Alrighty, ya, kau yang nak pasti ya kau keluarkan. Akau kekai, lu kekai kasih kene. Aku ingin pengen ni. Kau yang kau tak sunuk bersuk kita tak kamu kena kita ki. Kau nak cari umun kaya kau ramun. Good morning. Radio Nipsugi, please.
3: Ya, kau ni kau ni pasal.
1: Kita ki.
3: Ya, kau ingat kengan kau mukaan kau tamak. Kau saing luk ing luk lasok ka mana saya naik tak ka kau tamu kita tak talking entah siapa kalau ni tuk nila una tamu gematan kaya kok ka tahu nak kani nas kisti mak saya tuk nila saya naik tak kian kan out kelar asli alik tuk tahu nak kian tuk nila tang tuk tamu

Ini wah suar sempat ni. Kamu kepakuan kamu dah. Ni kuat sulit aku dah. Matu mengesu. Tahu ibu kuat amat tahu empuk suki tama aku payah kaki. Di takak suki mas pak. Di lu mentau tama kenganan ni man. Ah, yang kuat sama aku. Terus kau sekarang lagi payah suki tu nisuk kait. Ego kan risiko suku mana ilo mana ya kau waktu zakik kongkana nak segam tu wahoka terkuasa ni lo ku mana ya kau wakkan ratu sekut cakap cipta kau kena aku tahu imulu ni nawaling takakal aku cakap mengakui ulu terpiak suda aku jujur saya mengli cakap kita umjukat biluki. Kau nak cakap lagi, kan nasuk itu susah ni kan? Jadi buat naya kau kemana kita kan? Iku naya kau pikirkan kita jadi kasar kuakan, sakit kuakan so cibu kanun wabat, kan kalau tapi kena dah ini nak hutan ni lagi susah cakap aja kau kau. Wat ni gu pisuk suni gu koyuk suni, igu koyung am tak huktawai, nampau nata cibu kani pikis tapi khasuki nai mana, bin riskuk suku cibu khakun, mana atu kuluku piskuti ay panis mana ukmtne ayuk lagat, wangkut ni gu koyuk kalu tapi kumta, pilu kalu nisluk suni gelangat kapit. Ici tak tuh pernah itu, uang nengi ku kau cuma we cak kau ni cuma bela pece kata uma, iku kau ngeris ku suapi ku mata mana itu menurut kesal kesal cukup ni tahu tahu naju kesal tu jengah ku uang ku tu cukup nanti masuk cuma akan kes nak keluar wanita ku tu sengam dah. Tahun risiko sudah jangan itu menyuang sudah tu. Ibu muka tuan pisk aku nato kum tu. Warn kiri loko katau tak takam tu perak. Tahu mana akhir nak juga seperti usak kita. Tamana perlu anguk perlu tak. Jangan itu kuat am tahu na. Ibu nape